Kuguru no ntunda eka iria kuki nyandivya maonto. Inya star 671 hash utare box no shock yo confirm na M-Pesa pin. Kire urogo kare akundhikira uka njuma tukuga tu concentrate na box number 1, number 3 na number 5. Hizo zingine ziko na kakitu lakini hapa hakirinyi ndagweta vate ni kuumbu kwa o.